Hey, silky pimpita. Ada lengo malaysia lalu mesti tak tahu sendi piman. Ada yang mesti asyik, ada yang mesti blind man. Oh iya, lengo mama mana? Oh masih payu.